0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gea Hausil.
2: Kchariare.
1: Katekut. Shokohiri ala tachtik ektihori kin het na kushrik. Jekitsakulor tu sheri kimeshari ekahau.
2: Katekuri di Jesus kubichirech.
3: Hena kutishok, ni malahri akohonik. Chpetok ma awuk rihastak shekarayik.
2: Katekuri chichanim kakuntahriral. Ri Jesus kelubichila. Katekuri kepechuchiri polo rechri Galilea. Kepakepu wiri huyub ekutuyi chila. Esi palakwinak kiakipu kokruk. Ri eare kikikamovich rech echokotakwinak. Emoyi etunkikap emem. Esi palak ekinikachik ekikiao kokri eare chorirakan. Katekuri kiokunak ri eare. Shahekuri maibal kekanakan riwinak. Aretakchi kekilri emem chekechauchik. Ritungikab che eutschik, ri echoko che kepinchik, ri emoyib che kekaichik, katekuri nim kikilwi ri udios ri Israel. Katekuri ri Jesus ki usikihri eutiokoshelab ekubir chikech.
3: Kinto kobisah ki wachwebinak, rumal reche ushib ikchik che kori eare uk, emankota ri kiwa, ri inman kinwaktak che ruk numik ke enhachubik. Wene ke tu karmaik paribe.
2: Ri eu tigoshelab kikibichirech.
4: Hawihe kakakamawi kashlanwa pawe juntinaliku leuri arech kikitihwe si balahu inakri.
2: Ri Jesus kubichikech.
3: Joropa kashlanwa koibuk ish.
2: Kukup kechar ri eare eke boshi palaktakar. Katekuri katakan chikech riwinak arech kituyi puwi riuleu. Katekuri kukamukokri wukup kashlangwa eritakkar kuteuchir kupiro ikuya chikechri etihoshelab arech kikia di eare chikechri winak konohel kikitiho ekenohek erubritak chikab chek totahik kikimul wukup nohinak tak chakach ikihap mil riachikab cheshewaik eman ehelam tiri eheshokib eri eaklab katekuri aretakchi shekhashtak ubiri winak ri Jesus kakam prihukup ekbe ubi parirulewri magadang. Mateo capítulo 16. Ri e fariseo eri e saduceo kekep ukok arech kikikok pakash kikitach rech kukut chikiwech hun ukut balrikah ri are kubir chikech
3: aretakchi kakahri ik ri ishkimir utsku manwe tak ihri rumal rech kohun kiaklak ak chorikah. Eretakchi ksakar wachulew kibichik kamik pesi balakhab rumal rech kohun kiaklak ekum chorikah. Hebari ri ish kicho ma kisikih wachrikah kategori makishkovin tachi usikishik retakukut malwe tak ihri. Itzel emakunelalah ihaalku ishok achihab. Kutahun kutbal. Eshuwi ki atahna chrech lehun ukutbal rihonas.
2: Ke uyakanok ekbe ubik. Aretakchi shekash chakapulok ri etihoshelab manshnatahtu kamikulok kikashlangwa. Ri Jesus kubik chikech.
3: Chihaka ibok och emihikiba ikush chrich ri ikush kikashlangwa ri fariseo eri esaduceo.
2: Katekuri ri eare kikichomak pakanima.
5: Reuj mankota kashlangwa kuk amulok.
2: Ri Jesus kuchabweri ekubik.
3: Ishwinak chesha hubik ikohonik. Has che chetahin kichomak che mankota ri ikashlangwa. La maha kichobo. La mankna tahta chiwech ri hop kashlangwa eri ehop mil achihab. Ehoropa chakachi nohisah na ruk ri shimol na. Eshokunhe ri wukup kashlangwa eri ekihep mil. Ehoropa chakachi mol na. Has che. Cheman kichop tak cheman areta ri kashlangwa kin bih? Henakut. Mihikiba ikush chrihri ukush ki kashlangwa ri e fariseo eri e saduceo.
2: Katekuri kikichobo cheman areta shubih ri ukush kashlangwa. Are shubih ri kichihri e fariseo eri e saduceo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shokuhe herinak uri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetakuch. Chichanim chuwachi apan rik ashkolesh takwekihri, kpekumar uwachi ikih. Mankinikik tachikri ik, ktsak ulokri takchumir pakah, ektotash na ulok takri ukowinem rikah. Kategori chichanimri kilitah uwach chikah ri ukutbal ri ukohol ri achi. Kategori konohel takri winak rech ri wachulew kikchay nari ri uwokikush. Kategori kilitah nari ri ukohol ri achi chepetinak ulok patakri suts rugri nimalak ukowinem nimalak uremelik utikilik. Eriare kiutak nari e angel ruk kshohilinik tak trompeta. Eki kimulih na ulok ri echa talik winak chi pari kiheb ushkut kiaki ulok. Chi pahun ushkut kahulew chik apari hunchik. Rugri wikosh chi wetamah wehun si hobelin ri. Aretak chi tonchik takri uqab ek tushnik ulok takri ushak. Ri ish chi wetam chi nakahchik owiris kih. Shokohe ri ish aretak chi kiwil ronohel weri chi wetamah chi nakahchik owiri are cho takri uchiha. Kasih kimih chi wech. Chemak ashtana wehun mayil k'ih sakri, shas chushe kanok kulmatahwa ronohel weri. Rikah eri wachuleo shak ashel, ek uri nutzih man asheltah. Eri lalbal k'ihri, eri kahbalri, man kotahun etamaninak. Shatanek etamri e angel chikah, shatanerik ohol shel, shuwiri tatshel etamaninak. Hacha patakri uk'ihri noe, shukuhe heri upetbal patakri uk'ihri ukohol riachi. Rumal reche patakwe ihri che chushe kan rini malakhab riwinak shewa ik, shek abrik, shek uli ru ishok ruk achi, kate rik ih che rino e shok pari huku. Riwinak man kota na talik chkech. Kate are takchi ishperi ni malak e kalakhab che shi ukam ubi konohel ri e are. Shokohe heri pari hun ih che kpenari ukohol ri achi. Eko kebri chori kulew. Kategori, chichanim hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Ek okeb ishokibri hunam kiwach tahin ke chakunik. Hunk kamubik ek uri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetam tahas ri ik penari iwahau. Kas utsuchobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha hasukahbal chakab kpenari elaom. Klauchin ri eman kuyata beri chek hakri utapayili rachoch. Shokohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachin ri ri utsalah ahpataninel che ri ahtih krokisah kamalbech kech ri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari uts kahbal utsalah we ahpataninel ri che aretakchi kperi rahtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Khasih kim bichi wech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik. Katek uri kokche kichayik ri erachil. Kokche waim. Kokche uchobik si balak amaha kukri ek abarelap takwinak. Rirahtih ri patani helk peri pahungkih che man reyemtah. E pari kahbal che man retamtah. Si balak kukahisah na uwachri. E kukohnari chiksholi kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
2: Mateo capítulo 25.
1: Categoría de rajabibal rikaj, kajnumtah nakuk lajuj ahpohib chekelu biruk rikikantil, arech kikikuluri chakbala. Ehop chkechri eare kashki chakbeshik, eri ehop chik koketamabal. Re ehop apohib che kashki chakbeshik, kikikamu birikikantil. Kategut, man kikamta ubiri eoleo. Re ehop apohib che koketamabal, kik amu biri kikantil shokohe kik amu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli eare kashi kawaram eke warik. Kategori pa ur nikhal akab ktatahun rakow chiak. Kochi warali chakmala, chishel ulok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rikashki chabeshik, kikibih.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kikbih riwinak.
2: Riere kikbih trech.
3: Nikah kikbih atrishuan ach kasalha. Ejuhunchik kikbih atri Elías.
4: Nikah kikbih atjun oher kashalut sihri Dios chesh kastahulok.
1: Katek ut, riish. Has kibih in hachin riin.
2: Ri Pedro kubih.
4: Atri Cristo rech ri Dios.
2: Katekuri ktakanch kech riere. Mankota hunzich kikbih wiweri. Kubih.
1: Riukohol riachi kuna anari kachakichi. Kpakchakish nab kumal rienim takwinak. Ri echuch kahawib eri etzibanelab. Kkamisa shikriare. Kategori paurosh ich kastahik.
2: Kuyan ubishik chkech konohel.
1: Wekohun krach kateri chwihin. Munatisachiak anrib. Chrukahri uripi bal ronohel ich. Kategori. Chpet bawugriin. Rumal che hachin krach kukoli ukaslemal kusach nari. Katek ut. Hachin kusach ukaslemal wumal riin. Weareri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak che kuchak kronohel uwachuleu. Weriare kusachrib kukolehrib. Hachin kkish chwech riin ek kish chrech rinutzih. Riukohol riachik kish nari chrech riare. Arechik pena pari uremelik utikilik riare. Pa uremelik utik ilik riutat e pa uremelik utik ilik kech rietios lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol riish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kil ri rahayubal ri Dios.
2: Wakshakib qih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kakan buwekun huyu Arech kuban uchabal kchaw rukri Dios. Katek urik kul matahik che arechi tahin kchaw rukri Dios. Ri uwachbal kkech tahik eri ratiak si balak sakchik hachari kuipa. Tek uri eko keb achihab kitsihon ruk. E are ri Moises eri Elías. Ere melik etikilik kek alahenik kitsihoh aretakchi kel naubik ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalah kokiwaram. Kichihom kut e kaskoh. Katekuri kikilri ure melik utikilik eri keb achihab ekorruk riare. Aretakchi ri ekeb achihab kikihach kip ruk. Ri Pedro kubih chrech ri Jesus.
4: Achtih utsekuh kohiwaral. Chkabana ushib ha hun awech at hun rech ri Moises hun rech ri Elías.
2: Manretam ta ritzih tahin kubih. Tajin kubih wetzigri arechik pe junsuts cheki uchoku chusheri umuh. Katek ore sibalak kishibih kib arechik ke ok parisuts. Junsig shelulog parisuts che kubih.
5: Arewa wenu kohol kachi tatabeh.
2: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal. Ri Jesus shkanak kanok utukel. Patak wikigri ri eare ktapih kichi mankotak kibih wikhastak chesh kilo. Chukab qiq chik che shashuli u loq chori khuyu. Khun si balak winak ke elu loq che ukulashik. Katek uri khuna chich kishol ri winak kurraqa qiq uchi.
4: Akhtiq, kin komiq cha wech ri ata rech ka wirri nuk ohol. Rumal che shak shiwiri are nuk ohol. Khun ushlab alk cha powri are. Katek uri aninak kurraqa qiq uchi. Ku khilkha pulew. E kubano che ku chubak ri ukashakh. Kategori kashrelik chubik ruk riare e kupitsik kanok riare. Inchawinak kuk ri eati khoshelab. Arech kikke kubi riare. Kategori maneko winak tak.
2: Ri Jesus kubik.
1: Ishun mayil kiksak. Che ishitzel eche man kishkohon tak. Kahumpana inkoi wuk eki shinchihna. Chakama ulok ri ak ohol.
2: Aretak che ri ukohol kikibu kokruk. Ri itzel kukiak riare chori uleu esibalak kukhilha riare. Katek uri ri Jesus kuyak ri itzel ushlabal, kukunak riakal ekutzalehizak chrech riutat. Konohel kishibih kip chuwoch ri okobinem ri Dios, jere ikut konohel mayipal ekolik rumal ri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pa walkil, mungo alajizaj terib chikwoch riwinak. Ria judío que kitzkuch para ni makij y kikbij.
2: Jawijerik ouri are.
1: Riwinak sibalaj ki wishwetik chirij riare. Ik onik ah kikbij.
2: Riare hunachi re shutzil.
1: Ik onik ah chik kikbij.
2: Manjetari riare shane ke usup riwinak.
1: Katekut. Mungkot hun winak kitzhon puwi riare. Chikwoch riwinak rumalre chikishibim kip chikech ria judío. Panik achik rinemakij, ri Jesús kapaki ubi paranim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzij, ri ajudio ksach kikoshi kikbij.
2: Has retamashikwa ubanon wetzij ri, shane mankotum tane chuach.
1: Ri Jesús kubir chkech.
3: Ritzij kink utu, manuesh tari in, shane are achak eri in utakomulok, vekohun winak krak kuban ri rahawanik. Krilwa chewe nutzih la utzih ri Dios, on kinchaw in chakpa wechwiri in. Rihun chik chaw chakpa rechwiri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihun che are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalakzih ri are ri, eman kota hos takzih pari uqush. La manareta ri Moises shia ow ri tzih chiwech, Kategori mankota hun chivech ri ish che qasih kuban ri tzih. Has che chikiwaj kini kamisaj?
1: Ri winak kikbij.
4: Ri at kohun itzelabuk, hachin graj katu kamisaj?
1: Ri Jesús kubir chkech.
3: Shahun hasu wach nubanom. Kategori iwonohel mayibal ishkolik. Ri Moises shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak ut ri Moises petinak wiweri. Shaner ku biujer tak katit kamam. Kategori, riish pahun ik sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ik sábado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, lakpek u iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunah ronohel li uinakil hunachi pahun ik sábado, mi ban katoktsih puvi ri shak halum tzih, chi banak atoktsih ruk suk aliklah chomabal.
1: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Lamang areta wa we are. Ri kahawashik kamisashik.
5: Wauchanimri kchauch kiwach ri winak emankota kibishchech. Lakastih kori kikamukab rinimak takwinak che are are ri Cristo.
6: Kateku tuwe are. Ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Cristo aretak chik petik. Mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
1: Chichanim, ri Jesús hukut ritzih paranim rachoch ri Dios, huraka kech uchi kubih.
3: Ri ishi wetam nuwach ri in, e iwetam hawihe kinelwi katek ut, ri in man impetinaktah shakpawech viri in. Shane kasih arek intakowik ri intakowinak ulok. Katek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in, wet amuwach, rumal reche ri in, in petinakulok ruk riare, eare riare ri intakowinakulok.
1: Chiuchanimri, kikah kikchepubi riare, katekut, mungkot hun kukohu kap chrech riare, rumal reche maha kopon ri ukahbal. Katekuri, ikichik shol riwinak kikhon chrech riare, ikikbih.
4: Are takchik penari Cristo, la kochina nim takkotbal kuban nari. Chuach we ubanong chiwe hunri.
1: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoch wiri, puwe we are. Kikitak binik achachmei, rech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubih ri Jesus.
3: Kinkanach chinake ushim ihiwuk. Tekuri kimberuk ri intakowinakulok. Ri ishkinitsukuh nari. Kategori mankinirik tari, ehawihe inkowiri in. Mankishkovin tak kishbe ish chila.
1: Ria judio kikbir kibilkib.
7: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
2: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzich.